lai ketchup papi gatta lai ketchup papi bin pari bad rakhe kaisi badh